asyiknya dengan telefon bimbit. Jangan biarkan gadget merenggangkan hubungan Auda dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan pesanan ini ikhlas dari saya, Adi Putra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.